0: masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
2: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacarisumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
4: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
3: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%. yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial FAM.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
7: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
5: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
1: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
8: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
9: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
10: Mulai naik?
9: Iya.
10: Dari berapa ke berapa ini?
9: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
10: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
9: Ya.
10: Nah, itu karena apa, Mas?
9: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
10: Oh.
9: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
10: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
9: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
8: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
11: Pak, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
10: Oke. Okay. 2-3-an ya tadi?
11: Ya, 2-3. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
8: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
14: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, Kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
13: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
14: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
15: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi, dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
14: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
16: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
14: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. gol, gol, gol, gol. Pada Nikola Raskin umpan ke mulut. Ada Nikolas dan gol. Mampu pasti. Dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
19: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
20: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
19: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
20: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
19: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Manapun Anda berada, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Ria masih tetap menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di akhir pekan, Anda yang tengah menjalankan aktivitas ataupun Anda yang lagi menikmati suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Happy weekend untuk Anda semuanya. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan, Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang terkasih, orang-orang tersayang.

Saudara, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Inspirasi dan Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, untuk diketahui bahwa Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Provinsi Maluku secara resmi menetapkan Febri Calvin Tetelepta sebagai calon tunggal kepala daerah untuk pilkada mendatang di tahun 2030. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja khusus Rakerdasus yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Ambon pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan bulat terhadap penetapan FCT. Suasana Rakerdasus mencapai puncaknya saat palu sidang diketuk, menandai resminya FCT sebagai kandidat yang akan diusung oleh PSI Maluku. DPW PSI Maluku menyampaikan bahwa keputusan ini diambil meskipun gelaran Pesta Demokrasi masih beberapa tahun lagi. Langkah dini ini dinilai krusial agar rencana strategis dan program konsolidasi dapat segera dimatangkan serta dieksekusi dengan matang di lapangan. Menurut PSI, rekam jejak FCT menjadi pertimbangan utama dan forum memiliki alasan kuat menjatuhkan pilihan kepada sosok FCT. Pengalaman pria yang pernah menjabat sebagai Deputi 1 Kantor Staf Presiden di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dianggap sebagai bukti nyata rekam jejak yang teruji di level nasional. Deretan prestasi dan kapabilitas kepemimpinan yang dimiliki FCT dinilai mampu membawa perubahan signifikan bagi Maluku. Meski saat ini sedang berada di Kairo, Mesir, FCT tetap memantau jalannya dinamika politik di tanah kelahirannya. Saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon, FCT menyatakan kesiapan penuhnya untuk mengemban amanah tersebut. Dengan logat khas Ambon yang kental, ia menegaskan komitmennya untuk bekerja secara maksimal demi masyarakat Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Anda kembali bersama kami di saat ini menemani pendengar semuanya di waktu pagi jelang siang di tengah Anda yang menikmati weekend Anda bersama keluarga, bahkan Anda yang saat ini sementara menjalankan tugas dan aktivitas. Semangat untuk semuanya yang lagi beraktivitas. Semoga hari ini Anda tetap semangat ya, dan pekerjaan Anda juga bisa lancar saja dan Anda juga bisa menikmati hasilnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di saat ini, informasi untuk diketahui, Saudara, Satuan Tugas Wilayah Satgas Wil Maluku Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Ambon. Pertemuan itu dihadiri Kepala Satgas Wil Maluku Densus 88 at Polri, Kombes Pol Iwayan Sukarena dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama jajaran terkait. Audiensi difokuskan pada penguatan program pencegahan dini dan deradikalisasi di tengah masyarakat. Kombes Pol Iwayan Sukarena menegaskan keberhasilan pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh aparat keamanan semata. Keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dikatakan Densus 88 selama ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon. Namun sosialisasi perlu diperluas dengan menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pelajar. Informasi ini, Saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan saatnya saya Dia pamit dari ruang dengar Anda. Acara-acara selanjutnya pendengar, Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 17. Saya Dia pamit, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati weekend Anda bersama keluarga tercinta dan sampai jumpa.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan yang digelar merupakan kolaborasi antara DPD PDIP Maluku, DPC PDIP Kota Ambon dan PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi penanaman 1000 anakan mangrove melibatkan kader partai dan juga masyarakat setempat. Ketua DPC PDIP Kota Ambon Luki Upulatunik Yulu mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Melalui kolaborasi ini, PDI Perjuangan berharap kesadaran kolektif masyarakat Ambon dalam menjaga kelestarian laut bisa terus meningkat.
1: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih bersama kami menikmati berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar, saya Susan menemani Anda ya hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan informasi terkait Piala Dunia terupdate untuk Anda ketahui bersama ya, di siang ini kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

So, hey. Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi soko guru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, info terkait Piala Dunia 2026 ya. Pendengar, Timnas Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mendudukan Belgia dengan skor 2-1 dalam laga perempat final yang berlangsung dramatis. Michael Merino kembali tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 ya pendengar, sekaligus membawa La Furia Roja menjaga asa meraih gelar juara dunia. Dan Michael Merino membawa Spanyol menang dramatis 2-1 atas Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Dan mereka pun melaju ke semifinal menghadapi Prancis nantinya.

Ayo, lakukan pemeriksaan tinggi badan secara rutin untuk anak-anak. Deteksi dini stunting sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah pencegahan. RRI dengan esensi buku. Apakah Anda sedang mencari buku parenting yang menyenangkan untuk dibaca? Ada satu buku tentang anak-anak yang menarik untuk orang tua baca, yaitu novel Toto Chan atau Gadis Cilik di Jendela yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyonagi asal Jepang. Toto Chan adalah nama panggilan dari Tetsuko Kuroyonagi. Sebagai seorang anak, Toto Chan sering berpindah sekolah. Bukan karena ia kikuk, hanya saja ia memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi dan tidak berhenti sampai rasa penasarannya terpuaskan. Toto suka berdiri di dekat jendela dan menunggu kelompok pengamen datang dan bernyanyi. Itulah sebabnya ia juga disebut Gadis Cilik di Jendela, seperti judul novel ini. Terkadang orang tua kesulitan memahami tingkah laku sang anak. Jika kita salah memahami anak, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, buku berisi tentang cerita anak-anak sekaligus memberikan banyak pemahaman kepada pembaca tentang dunia mereka. Novel Gadis Cilik di Jendela adalah kisah nyata dari sang pengarangnya, Tetsuko Kuroyonagi. Masa kecil Tetsuko Kuroyonagi saat sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Saat itu Tetsuko Kuroyonagi kecil yang polos, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru dan penuh imajinasi. Toto Chan adalah Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyonagi. Buku menarik terutama bagi orang tua yang ingin memahami dunia anak-anak dengan lebih jernih. Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang bisa memberikan wawasan berharga tentang keingintahuan dan kepolosan dunia anak. Gadis Cilik di Jendela meneropong satu sisi dunia anak-anak yang unik. Demikian esensi buku Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyonagi dari RRI untuk Indonesia.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda terkait dengan Piala Dunia. Kami akhir ya pendengar, dan kita ada di figur inspirasi menemani pendengar semua di saat ini. Kita tahu bahwa kehidupan seringkali menghadirkan tantangan dan rintangan yang pendengar, yang menguji ketahanan serta semangat kita. Di tengah gelombang pasang surut kehidupan, ada individu-individu luar biasa yang mampu menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga melalui perjalanan hidup mereka. Kisah-kisah mereka bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sumber motivasi yang tak ternilai harganya. Membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan visi yang jelas, impian dapat diwujudkan dan batasan dapat dilampaui. Dan ada jejak ya para pemimpin visioner untuk kita teladani pendengar. Karena para pemimpin visioner adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melihat melampaui cakrawala saat ini, meramalkan masa depan, dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi mereka ya pendengar. Mereka tidak hanya memimpin dengan otoritas, tetapi juga dengan empati, integritas, dan keberanian untuk mengambil resiko. Dan salah satu contoh klasik adalah Nelson Mandela, seorang tokoh revolusioner dari Afrika Selatan yang menghabiskan 27 tahun di penjara karena memperjuangkan kesetaraan rasial. Setelah dibebaskan, Mandela tidak membalas dendam ya pendengar, melainkan memilih rekonsiliasi dan persatuan, memimpin Afrika Selatan menuju era baru yang lebih inklusif dan adil. Dan pendengar, kepemimpinannya yang transformatif mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan, berdamai dengan masa lalu, dan fokus pada membangun masa depan yang lebih baik untuk semua.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Ayo, lakukan pemeriksaan tinggi badan secara rutin untuk anak-anak. Deteksi dini stunting sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah pencegahan.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Sekarang kali ini yang nggak menang ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: main?
3: Mana
2: nih?
3: Ya, oke, mana nih?
2: Siapa
3: yang mau main nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru bang.
3: Oke, tiga, oke, next.
5: Sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini bang.
3: Itu nanti apa yang tadi? Awal, oke,
5: cuaca malam ini kurang mendukung bang. Karena krimis bang. Tadi saya dukung Belgia bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor udah prediksi 2-1 ya bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Tadi Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. What he's still doing is amazing, so
1: incredible. Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas senior Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fredrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis Jumat waktu setempat. Fredrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Anta Syafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Anta Syafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kami terus menemani Anda di Maluku siang ini ya pendengar. Musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti berakhir di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati waktu libur dengan cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat dan tetap menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Ayo, lakukan pemeriksaan tinggi badan secara rutin untuk anak-anak. Deteksi dini stunting sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah pencegahan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di daerah, OJK telah menyusun berbagai proyeksi target indeks keuangan daerah IKAD sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. IKAD diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi di wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena, transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi untuk Anda. Pendengar, bahwa penyelundupan emas 6 ekor burung nuri di KM Loser berhasil digagalkan oleh personil pengamanan Pelni Koderal 9 bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dan Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso. Satwa dilindungi tersebut ditemukan saat pemeriksaan di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso. Pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan petugas yang dipimpin Letu Laut Bambang Hermanto. KM Leuser yang berlayar dari Pelabuhan Somlaki tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon sekitar pukul 12.20 menit waktu Indonesia Timur, kemudian mengawal proses penurunan 410 penumpang, sedangkan 443 penumpang tercatat naik ke kapal. Dan 965 penumpang lainnya melanjutkan perjalanan sebagai penumpang transit. Dalam pemeriksaan di atas kapal, petugas menemukan 6 ekor burung nuri yang termasuk satwa dilindungi. Satwa tersebut diduga akan diselundupkan tanpa dilengkapi dokumen resmi yang dipersyaratkan. Letu Laut Bambang Hermanto mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi di lapangan. Pengawasan akan terus diperketat untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di wilayah pelabuhan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ketahui bersama ya pendengar bahwa Satuan Tugas Wilayah Maluku Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Ambon. Dan pertemuan itu dihadiri Kepala Satgas Wil Maluku Densus 88 AT Polri Kombes Pol Wayan Sukarena dan Wali Kota Ambon Bodi Nuatimena bersama jajaran terkait. Audiensi difokuskan pada penguatan program pencegahan dini dan deradikalisasi di tengah masyarakat. Kombes Pol I. Wayan Sukarena menegaskan keberhasilan pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh aparat keamanan semata. Dan keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat diperlukannya untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dan program deradikalisasi dan pencegahan dini membutuhkan dukungan semua pihak ya pendengar, termasuk pemerintah daerah. Dan dijelaskan juga bahwa Densus 88 selama ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon. Namun sosialisasi perlu diperluas dengan menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pelajar.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita jelang dinamika Maluku sore ya, Sabtu 11 Juli 2026.

itu akan terjadi produksi ini sebagai persiapan di tahun awal seperti 2025.

0: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Petugasan gabungan di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6 ekor burung nuri yang dilindungi. Satwa liar tanpa dokumen resmi tersebut ditemukan saat petugas dari Pampelni Kodairal 9, BKSDA Maluku, dan Polsek Kawasan Pelabuhan melakukan pemeriksaan rutin di atas kapal motor Leuser yang baru saja bersandar dari Soplaki. Aksi tanggap ini bermula dari pengawasan ketat yang dipimpin oleh Letu Laut Pelaut Bambang Hermanto saat mengawal ratusan penumpang yang turun maupun transit. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi di lapangan demi mencegah segala bentuk pelanggaran hukum serta perdagangan ilegal satwa liar di wilayah pelabuhan. Saat ini ke-6 ekor burung nuri tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak BKSDA Maluku. Satwa-satwa dilindungi itu akan dijalani proses penanganan dan perawatan intensif sesuai prosedur yang berlaku sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya. Satgaswil Maluku Densul 88 Anti Teror Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon untuk mencegah penyebaran paham radikal khususnya di kalangan generasi muda. Komitmen ini disepakati dalam audiensi antara Kepala Satgwil Maluku Kombes Pol Wayan Sukarena dan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena. Kedua pihak berfokus pada penguatan program pencegahan dini dan deradikalisasi, mengingat aparat keamanan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 menyoroti tingginya potensi penyebaran paham radikal melalui ruang digital yang menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pelajar. Oleh karena itu, edukasi penggunaan gawai secara bijak menjadi poin krusial yang harus segera digagalkan. Densus 88 mendorong adanya sosialisasi yang lebih luas agar para generasi muda tidak mudah terpapar doktrin berbahaya di dunia maya. Menanggapi hal itu, pemerintah Kota Ambon menyatakan siap bergerak cepat dengan melibatkan Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan hingga jajaran kecamatan. Wali Kota Bodiwin Watimena menegaskan, pemerintah kota akan memperkuat benteng moral pelajar di sekolah-sekolah agar mereka tidak mudah terpengaruh hoax maupun konten radikal. Melalui kementerian terpadu ini diharapkan Kota Ambon tetap aman, toleran, dan melahirkan generasi yang cerdas, digital demi keutuhan NKRI. Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Ambon kembali menggelar sidak rutin dan tes urin dadakan dipimpin oleh jajaran pengamanan dan petugas pembinaan. Razia ini menyasar blok hunian Bougainville untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Sebelum menggeledah kamar, petugas lebih dulu memeriksa badan setiap warga binaan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan. Dari hasil penggeledahan di kamar 8 dan 9, petugas tidak menemukan adanya telepon genggam maupun narkotika. Namun, petugas berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang seperti paku, botol kaca, silet, korek api, alat pelamir, hingga gergaji besi. Usai penyisiran, kegiatan langsung dilanjutkan dengan tes urin terhadap 3 warga binaan kasus narkoba serta 1 orang pegawai rutan di bawah pengawasan ketat tim medis klinik rutan Ambon. Pelaksana tugas Kepala Rutan Ambon Jeffrey menegaskan bahwa sidak berkala ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program pemberantasan narkoba dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pihak rutan bersyukur karena seluruh hasil tes urin dinyatakan negatif dari zat adiktif. Manajemen rutan berjanji akan terus memperketat pengawasan demi menjaga rutan tetap kondusif, aman dan bersih dari peredaran barang terlarang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2027 mendatang, kami ulangi, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2027 mendatang siap mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air bersih. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menargetkan penanganan banjir di Kota Bula dan pembangunan sistem penyediaan air bersih mulai direalisasikan pada 2027 sebagai upaya menuntaskan dua persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat di ibu kota kabupaten tersebut. Menurutnya, persoalan banjir dan keterbatasan akses air bersih menjadi prioritas pembangunan daerah setelah seluruh dokumen perencanaan dan persyaratan administrasi rampung. Bupati menjelaskan banjir yang kerap terjadi di Kota Bula tidak hanya disebabkan minimnya penghijauan, tetapi juga dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang berada di dataran rendah serta sistem drainase yang belum tertata secara menyeluruh. Ia mengungkapkan hasil kajian bersama Balai Wilayah Sungai dan Dinas Pekerjaan Umum menetapkan pembangunan kolam retensi sebagai solusi utama pengendalian banjir di Kota Bula.
2: 29 baru itu akan terjadi produksi ini sebagai persiapan di tahun awal seperti 2025 sampai masuk di awal 2026. Itu masih yang kami lakukan adalah persiapan berupa kajian-kajian.
1: Menurut Bupati, kolam retensi itu tidak hanya berfungsi sebagai penampung debit air saat hujan deras, tetapi juga akan dikembangkan menjadi ruang publik dan objek wisata dalam kota. Ia menambahkan usulan pembangunan kolam retensi telah disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam pertemuan bersama Gubernur Maluku dan para kepala daerah. Selain penanganan banjir, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga memprioritaskan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bula. Diakui Kabupaten Seram Bagian Timur akan memasuki usia ke-23 tahun. Ibu kota kabupaten tersebut masih belum memiliki sistem penyediaan air bersih yang memadai. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan blueprint penataan spesial Kota Bula sebagai acuan pembangunan kawasan perkotaan dalam 3 tahun ke depan. Dokumen perencanaan itu memuat 7 strategi penataan kota, termasuk pembangunan sekitar 6 km trotoar yang dilengkapi jalur hijau. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, pihak Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan kekecewaannya setelah diminta pengembalian dana klaim pelayanan kesehatan senilai lebih dari 1 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan. Permintaan pengembalian dana ini berdasarkan hasil audit administrasi atas klaim pelayanan ibu hamil sepanjang tahun 2025. BPJS menilai klaim operasi persalinan tersebut tidak sesuai ketentuan karena tindakan medis dilakukan oleh dokter umum, bukan dokter spesialis kandungan. Di sisi lain, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa penanganan oleh dokter umum terpaksa dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kegawat daruratan, mengingat Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesialis kandungan. Merujuk ke Kota Ambon pun membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Terlebih, dana klaim 1 miliar rupiah yang dipersoalkan itu sebenarnya sudah diverifikasi, cair, dan habis digunakan untuk operasional rumah sakit, mulai dari jasa tenaga kesehatan hingga pengobatan dan obat-obatan. Untuk mencari jalan keluar, manajemen RSUD Cendrawasih Dobo kini telah membawa persoalan ini ke tingkat pusat, termasuk berkoordinasi dengan Komisi 9 DPR RI dan Kementerian Kesehatan. Mengingat Kepulauan Aru masuk dalam wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, pihak rumah sakit berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar regulasi kaku tidak sampai mengorbankan keselamatan nyawa ibu dan bayi di daerah pelosok. Pendengar, ruang sidang umum kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini belum dapat difungsikan akibat mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi ruang rapat utama tersebut tampak sangat memprihatinkan dengan sebagian plafon yang ambruk serta material bangunan yang berserakan di lantai. Akibat kerusakan interior yang dinilai tidak layak untuk menggelar rapat resmi ini, para wakil rakyat terpaksa mengungsi ke tempat lain. Demi kelancaran petugas, DPRD Kepulauan Aru kini memanfaatkan gedung kesenian Sitakenadobo milik pemerintah kabupaten setempat untuk menggelar rapat paripurna dan agenda resmi lainnya. Penggunaan gedung kesenian ini bahkan telah berlangsung selama hampir 2 tahun, tepatnya sejak pelantikan anggota DPRD masa jabatan 2024 hingga 2029 pada Oktober 2024 lalu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian resmi mengenai kapan perbaikan ruang sidang utama tersebut akan dirampung. Kondisi ini diharapkan segera mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru agar fungsi legislasi penganggaran dan pengawasan dapat kembali berjalan optimal di gedung Dewan yang resmi.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh untuk mempercepat eliminasi penyakit kusta sekaligus menghapus stigma negatif terhadap para penyintasnya di tengah masyarakat. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta. Maluku sendiri tercatat sebagai salah satu provinsi yang masih memiliki beban kasus kusta cukup tinggi, baik yang menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Dalam forum nasional tersebut, Wakil Gubernur Abdullah Fanat turut menandatangani dokumen komitmen bersama 38 gubernur se-Indonesia sebagai bentuk dukungan daerah. Menurut Fanat, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal pengobatan medis, melainkan stigma sosial yang menganggap kusta sebagai penyakit kutukan hingga memicu pengucilan. Ia menghimbau masyarakat untuk menerima kembali para penyintas karena penyakit kusta sebenarnya bisa disembuh total jika ditangani secara dini. Sebagai langkah awal, pemerintah Provinsi Maluku akan menjadikan Kota Ambon sebagai proyek percontohan program percepatan eliminasi kusta karena laporan kasusnya yang masih tinggi. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah diinstruksikan untuk menyusun langkah strategi sebelum nantinya program ini diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku pada tahun 2027 mendatang melalui sinergi bersama para bupati dan wali kota. Pendengar, inflasi Maluku tembus 3,80%, pemerintah Provinsi Maluku gelar rakor lintas sektor. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyikapi kenaikan inflasi yang mencapai 3,80% secara tahunan atau year on year pada Juni 2026. Angka tersebut berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis pada 1 Juli 2026 telah melampaui target inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1%. Untuk merespon kondisi tersebut, Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektor, di mana rapat tersebut dipimpin pelaksana tugas PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang. Dalam rapat tersebut, Kasrul mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi di Maluku. Karena itu, diperlukan langkah terpadu dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga di pasaran. Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Sebaliknya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
2: Yang penting kita jaga, jangan sampai terjadi kelangkaan. Kita satgas pangan, yang penting jangan ada yang tipu-tipu, jangan ada yang spekulan-spekulan.
1: Kasrul berharap melalui pertemuan ini akan lahir langkah-langkah konkret dalam menjaga pasokan pangan dan BBM di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan inflasi Maluku ke rentang target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri atau UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, serta mampu memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan Gubernur saat menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister Angkatan Kedua Periode Pertama tahun 2026 yang berlangsung di auditorium kampus. Dalam momen sakral tersebut, sebanyak 355 wisudawan resmi dikukuhkan yang terdiri dari 18 lulusan program magister dan 337 lulusan program sarjana dari 5 fakultas. Kepada para lulusan, Gubernur Hendrik menekankan 3 pilar utama untuk menghadapi era digital saat ini, yaitu mengintegrasikan nilai keislaman dengan iptek, memperkuat budaya lokal sebagai benteng informasi, serta menjadi solusi atas berbagai permasalahan lingkungan sekitar. Gubernur juga memberikan apresiasi tinggi kepada Civitas Akademika UIN Ambon yang terus berkembang sebagai pusat keunggulan di kawasan timur Indonesia. Di akhir sambutannya, ia berharap para lulusan baru ini terus berinovasi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Panglima Kodam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto meninjau langsung progres pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Peninjauan yang menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan program strategi pemerintah pusat berjalan sesuai rencana, sehingga bisa segera difungsikan demi mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Salah satu titik yang ditinjau adalah koperasi di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam yang didampingi langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun, beserta unsur Forkopimda, menyempatkan diri berdialog dengan perangkat desa. Mayjen Dodi Triwinarto menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini merupakan bentuk nyata dukungan TNI dan pemerintah dalam memberdayakan potensi ekonomi desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pangdam juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan nasional. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh warga. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Kodam 15 Patimura dalam memperkuat kemenunggalan TNI bersama rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual memprogramkan membaca nyaring di Pocadi sebagai agenda rutin bulanan bersama Relima guna menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di Pojok Baca Digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
4: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan Lodaret. Kita laksanakan di sini ataukah juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel aja, tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
3: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmai, hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
5: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan 1000 buku untuk anak pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu relima, relawan literasi masyarakat. Nah,
3: Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi, juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, warga Kabupaten Seram bagian timur Maluku kini mulai bisa menikmati layanan berobat gratis di seluruh wilayah Indonesia hanya dengan menunjukkan KTP. Terobosan besar ini di bidang kesehatan berhasil diwujudkan berkat komitmen dan kerja keras Bupati Fahri Husni Al-Katiri bersama Wakil Bupati Miftah Tohaha Watimena. Melalui kerjasama lintas sektor, pemerintah Kabupaten SBT resmi meluncurkan capaian Universita Health Conference atau UHC prioritas dalam program jaminan kesehatan daerah pada hari kemarin. Dalam acara peluncuran yang digelar di kantor bupati dan dihadiri jajaran Forkopimda serta pihak BPJS Kesehatan, Bupati Fahri mengaku sangat bersyukur atas pencapaian ini. Dirinya menegaskan bahwa pengobatan gratis bagi seluruh warga merupakan cita-cita utamanya sejak awal menjabat. Ia juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran OPD teknis dan BPJS Kesehatan yang telah melakukan kerja luar biasa demi kesejahteraan masyarakat SBT. Apresiasi tinggi turut datang dari Kepala BPJS Kesehatan Ambon, Indira Asis Rumalutur, yang memuji gerak cepat pemerintah Kabupaten SBT karena proses pengajuan UHC prioritas ini termasuk yang tercepat di Indonesia. Meski begitu, Indira mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lekas puas. Menurutnya, tantangan terbesar berikutnya bagi pemerintah Kabupaten SBT adalah menjaga konsistensi anggaran serta mempertahankan keberlanjutan program jaminan kesehatan di tahun-tahun mendatang.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2027 mendatang siap mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air bersih. Inflasi Maluku tembus 3,80%. Pemerintah Provinsi Maluku gelar rakor lintas sektor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026 dengan total mencapai 2,81 triliun rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,64 triliun rupiah. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko menyatakan bahwa kenaikan pendapatan ini terjadi di tengah ketidakpastian global karena instansinya kini beralih fokus dari mengejar kuantitas menjadi peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis efisiensi digital. Secara volume, total penerbitan visa pada paruh pertama 2026 sebenarnya menurun 6,77% menjadi 3,92 juta penerbitan, dengan penurunan paling tajam terjadi pada bebas visa kunjungan yang menyusut hingga 87,91%. Mayoritas arus kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air pun dalam 6 bulan terakhir ini dipimpin oleh warga negara Australia, Cina, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, ditambah 143 penerbitan untuk skema baru Golden Visa.
1: Sekian cek fakta.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami menemani Anda di saat ini dan kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi di sore ini ya, lewat musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda pendengar hingga berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. I'm like

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id dan juga berbagai lagu-lagu yang menghibur suasana sore Anda hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat.

Nasional dari Desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan yang digelar merupakan kolaborasi antara DPD PDIP Maluku, DPC PDIP Kota Ambon dan PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi penanaman 1000 anakan mangrove melibatkan kader partai dan juga masyarakat setempat. Ketua DPC PDIP Kota Ambon Luki Upulatunik Yulu mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Melalui kolaborasi ini, PDI Perjuangan berharap kesadaran kolektif masyarakat Ambon dalam menjaga kelestarian laut bisa terus meningkat.
0: Sekian Cek Fakta.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Ya, have a nice weekend aja untuk Anda semua yang lagi menikmati bersama liburannya Anda, ya, menikmati bersama dengan keluarga tercinta ataupun me time aja, ya, pendengar. Ya, bagaimana kabar Anda? Ya, selalu bahagia, selalu menyenangkan, ya, walaupun dirundung banyak masalah tapi tetap bahagia. Bagaimana sih cara Anda bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak membuat Anda terganggu dalam hal apapun, pendengar?

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: Ya baik pendengar, harus bahagia dari Yura Yunita untuk Anda ya. Ternyata kita memang harus bahagia pendengar ya. Apalagi di sela-sela hari libur seperti ini ya, weekend ya, Anda harus mendapatkan kebahagiaan Anda di hari libur ini ya. Informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia menuturkan surat peringatan yang diterbitkan Kemkomdigi ditujukan pada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu dijelaskan Alexander ya, karena ke-22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkup privat hingga 3 Juli 2026. Dan Dirjen PRD menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap platform untuk mendaftarkan segera sebagai PSE lingkup privat. Sebab jika tidak, Kemkomdigi akan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum bagi platform yang tak kunjung melakukan pendaftaran.
1: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

0: Tahu.
1: Ya baik pendengar, informasi buat Anda lagi ini mengenai rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, nah tetapi juga akan berubah menjadi souvenir bernilai tinggi pendengar. FIFA berencana menjual potongan rumput lapangan final kepada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang digelar di S. Rutherford, New Jersey ya, Amerika Serikat pada 20 Juli 2026 nantinya. Dan FIFA akan menawarkan 4 kategori souvenir rumput lapangan. Penjualan tersebut akan dibuka bagi pembeli di Amerika Serikat dan juga Eropa. Dari program ini pendengar, FIFA diperkirakan memperoleh pendapatan lebih dari 11 juta dolar US dollar ya pendengar, atau sekitar 198,89 miliar rupiah. Wow ya. Dan paket termahal ini dibanderol dengan harga 3.000 dolar, setara sekitar 54,24 juta rupiah. Nah, pembeli akan mendapatkan potongan rumput berukuran 3x3 inci yang digunakan pada laga final. Dan pembeli juga akan menerima paket lengkap dengan replika tiket berlapis ukiran emas dan replika mini bola Piala Dunia serta trofi Piala Dunia berbahan kristal. Ya, wow ya. Jadi ya, siapa yang bakal dapat ini ya pendengar.

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kamar?
1: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kamar?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Ya, Pro Satria Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sungguh Engkau Zat yang menepati janji.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya baik pendengar dari The Virgin dengan demi nama cinta untuk Anda. Mungkin yang lagi malam minggu gitu bersama dengan someone atau mungkin dengan pasangan Anda ya yang sudah resmi. Ya nggak masalah sih ya, me time bersama dengan pasangan di malam minggu ya. Ya, dengan informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan jaringan irigasi 5 bendungan yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan agar air bendungan mengalir hingga lahan pertanian warga untuk mendukung swasembada pangan nasional. 5 bendungan tersebut meliputi bendungan Rukoh, Kioreto, Jelanta, Sidan, dan Meninting yang dibangun selama 2015 sampai 2025. Nah, 5 bendungan tersebut diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menyebut pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, bendungan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Ya. Sementara Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan bendungan tidak berhenti setelah pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan. Dodi juga menyebut Kementerian PU terus membangun jaringan irigasi agar manfaat bendungan dirasakan secara maksimal untuk masyarakat.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Ada Fade to Black dengan Cukup Dia pendengar ya. Dan jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada mimbar agama ya di jam 7.30 waktu Indonesia Timur. Informasi menarik untuk Anda mengenai alat musik tradisional angklung ini masuk ke dalam kurikulum resmi di Sekolah Luar Biasa SLB Kifu Special Needs School di Tokyo, Jepang. Mulai tahun ajaran 2026, Gifu Special Needs School secara resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik tingkat SMA. Langkah ini menjadikan mereka sebagai salah satu sekolah luar biasa pionir di Jepang, yakni yang menggunakan kebudayaan Indonesia sebagai media terapi motorik, sosial, dan komunikasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Dan pendengar, Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahir, memberikan apresiasi diplomatik atas keberhasilan penembusan budaya Indonesia dalam sistem pendidikan inklusif di Jepang. Penguatan kerjasama ini diwujudkan melalui pemberian satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Gifu Special Needs School.

pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Shalom, saudara. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Bukan Roh Ketakutan, dibawakan oleh Pendeta Mordekai Dunduk. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu surat 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di dalam doa saat ini, mengucap syukur atas kasih dan anugerahmu. Saat ini Bapa, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami makna kebenaran-Mu dan menjadikannya petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia yang penuh tekanan dan kegelapan ini, semakin banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Ada yang khawatir pekerjaannya tidak stabil, ada yang takut penyakit datang secara tiba-tiba, ada yang terbeban oleh masalah keluarga, dan ada pula yang merasa bingung serta tidak tenang menghadapi masa depan. Berita tentang perang, bencana, dan tekanan ekonomi yang terus muncul setiap hari membuat banyak orang semakin kehilangan arah. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan pun kadang-kadang mengalami kelemahan dan ketakutan. Ketika kesulitan datang secara mendadak, kita khawatir apakah kita mampu menanggungnya. Ketika jalan di depan tampak tidak jelas, kita juga bisa merasa bingung. Namun, Alkitab memberikan satu firman yang penuh kuasa. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, melainkan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, mengapa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan? Dan pertolongan apa yang dapat kita peroleh dari ayat ini? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa ketakutan bukan sekedar rasa takut biasa. Ketika manusia menghadapi bahaya, kesulitan, atau hal-hal yang belum diketahui, merasa tegang dan khawatir adalah hal yang wajar. Namun, roh ketakutan yang dimaksud Tuhan adalah keadaan ketika seseorang kehilangan iman di tengah keadaan. Hanya melihat kesulitan tetapi tidak melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Seringkali kita takut karena merasa segala sesuatu berada di tangan kita sendiri. Ketika keadaan melampaui kemampuan kita, kita menjadi tidak berdaya dan panik. Tetapi Tuhan ingin kita mengerti bahwa Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun rebu dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gerolanya. Mazmur 46 ayat 2-4. Dari firman ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan bebas dari kesulitan. Namun Dia berjanji bahwa dalam keadaan apapun Dia akan selalu menyertai kita. Karena Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu, orang yang percaya kepadanya tidak perlu diperbudak oleh ketakutan. Ayat ini juga mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan bukan berarti mengandalkan kemampuan diri sendiri, melainkan tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan di tengah kesulitan. Kasih berarti tetap hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, bahkan ketika berada dalam tekanan dan penderitaan. Ketertiban berarti tetap memiliki pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Tidak dikendalikan oleh rasa takut atau dipengaruhi keadaan, melainkan bertindak sesuai firman Tuhan. Ketika kita sungguh percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, hati kita akan dipenuhi kekuatan, damai sejahtera, dan keyakinan. Kita tahu bahwa apapun yang ada di depan kita, Tuhan sedang memimpin.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami arti ayat ini memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ketika ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran datang, kita harus belajar datang ke hadapan Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya mengandalkan cara-cara manusia untuk menyelesaikan masalah. Seringkali, semakin kita mengandalkan diri sendiri dan menganalisis segala sesuatu, semakin kita tenggelam dalam kekhawatiran. Semakin kita berusaha mengendalikan masa depan, semakin kita kehilangan damai sejahtera. Jalan yang Tuhan berikan adalah belajar bersandar kepada-Nya. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Ketika menghadapi kesulitan, kita dapat terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan semua kekhawatiran serta beban kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, kita dapat lebih banyak mencari jawaban dalam firman Tuhan. Ketika rasa takut terus mengganggu kita, kita dapat mengingatkan diri sendiri kepada Tuhan. Tetap berdaulat dan tidak pernah meninggalkan kita. Iman yang sejati bukanlah percaya kepada Tuhan setelah keadaan berubah menjadi baik. Melainkan tetap percaya kepada Tuhan ketika keadaan belum berubah. Ketika kita belajar mengalihkan pandangan dari kesulitan kepada Tuhan dan mengalihkan ketergantungan diri kita sendiri kepada Tuhan, kita akan semakin mengalami kuasa yang nyata daripada firman Tuhan ini. 2 Timotius 1 ayat 7 ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, putus asaan, atau kemunduran, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mungkin hari ini Anda sedang khawatir tentang kehidupan, cemas tentang masa depan, atau dikelilingi oleh berbagai tekanan dan kesulitan. Namun, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memegang kendali atas keadaan kita dan juga atas hari esok kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, bersandar kepada-Nya, mencari Dia, dan percaya kepada-Nya, kita akan menemukan bahwa damai sejahtera yang sejati tidak berasal dari perubahan keadaan, melainkan dari kehadiran Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, tetapi dapat melangkah maju dengan iman dan pengharapan di bawah pimpinan Tuhan.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebagai hamba-Mu saat ini, hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara mimbar agama Kristen Protestan ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga, berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara mimbar agama Kristen ini. Kiranya Tuhan memberkati, mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati, baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara mimbar agama Kristen Protestan ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor, bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada, terutama seksi Bimas Kristen. Kiranya Bapa memberkati baik seksi dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa

ini dengan doa yang pernah engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan kita hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama ucapkan amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesailah acara mimbar agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita

0: Raka.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus!
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak! Sayang, bangun nak, bangun!
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital. Dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

101 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya, UAM dari salah satu penyanyi terbaik Putri Aryani untuk Anda. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas nih pendengar. Nah, sebagai seorang pengusaha individual yang memulai segala hal sendiri dari nol, mungkin ada momen di mana Anda ya wira usaha merasa sendirian. Nah, perasaan sendiri ini bisa membuat Anda hilang semangat dalam menjalani bisnis. Pastinya ada hal-hal seperti ini ya. Dan ada beberapa solusi untuk menghindari hal ini dengan mengikuti beberapa komunitas bisnis ya pendengar. Dan komunitas bisnis di Indonesia akan memfasilitasi kita untuk mengembangkan kemampuan, mempelajari hal baru, mentoring, serta menjalin relasi dengan sesama wirausaha. Di komunitas ini, kita juga dapat berbagi dan bertukar pikiran untuk mengembangkan bisnis ya. Nah, saya rekomendasikan beberapa komunitas bisnis di Indonesia yang perlu Anda tahu, apalagi UMKM tahu ya, dan kalau mau coba-coba ikuti juga boleh ya. Yang pertama ini ada umkmindonesia.id. Berdiri sejak tahun 2018, umkmindonesia.id ini adalah salah satu komunitas online UMKM terbesar di Indonesia. Platform yang menyediakan informasi pengetahuan dan peluang untuk mendukung UMKM yang ingin naik kelas ini juga menyediakan fasilitas keanggotaan untuk membership bagi yang ingin bergabung. Saat ini pendengar, UKMIndonesia.id sudah memiliki 40.000 jaringan pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, 1,1 juta followers di WhatsApp channel, dan 180.000 pengikut Instagram. Tak hanya kesempatan berjejaring dengan sesama pelaku UMKM, bergabung sebagai member UKMIndonesia.id juga mendapatkan keuntungan menarik berupa pelatihan gratis, pendampingan bisnis, new lester informasi, dan banyak manfaat lainnya. Nah, bagi Anda ya yang ingin bergabung dengan member ini, bergabung sebagai member UKM Indonesia ID, ini bisa mengklik tautan register UMKM dan bisa memfollow akun Instagram milik mereka di @ukmindonesiaid. ya. Nah, itu tadi satu rekomendasi buat Anda. Yang kedua, ini ada Tangan di Atas atau TDA. Mendengar, didirikan pada tahun 2006 oleh dua pengusaha yakni almarhum Haji Nusli Arismal dan Roni Yuzirman. Tangan di Atas merupakan komunitas pengusaha terbesar di Indonesia. Saat ini komunitas pengusaha Tangan di Atas memiliki lebih dari 42.000 member aktif yang tersebar di 140 daerah dan 5 negara, termasuk Indonesia, Mesir, Hong Kong, Singapura, dan juga Australia. Pendengar, komunitas bisnis Indonesia pengusaha Tangan di Atas ini mempunyai visi untuk menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban dengan beberapa nilai yang dijunjung tinggi ya, yaitu ada silaturahim, integritas, berpikiran terbuka, orientasi pada tindakan, serta keseimbangan dalam hidup. Nah, sebagai komunitas terbesar di Indonesia, Tangan di Atas ini memiliki beberapa kegiatan utama yang bisa diikuti oleh setiap anggotanya ya. Nah, ada edukasi bisnis. Nah, ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas bisnis anggota melalui seminar, workshop, dan agenda sharing bisnis. Yang kedua, kelompok mentoring bisnis. Ini merupakan kegiatan mentoring dan berbagai ilmu serta pengalaman mentor kepada anggotanya. Kegiatan ini bertujuan agar setiap anggotanya ini menjadi pebisnis tangguh, sukses, tumbuh, serta berkelanjutan. Ada Meet the Investor. Ini merupakan kegiatan untuk mempertemukan investor dengan calon investee. Nah, dan yang paling terakhir ada Focus Group ya. Focus Group Discussion. Ini merupakan kegiatan seminar bisnis tahunan dengan narasumber kompeten di sektor bisnisnya untuk membedah kasus bisnis tertentu. Oke, jadi ini agendanya padat sekali ya pendengar.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besarnya.

ikut membenarkannya. Mari bersuara lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Ya, baik pendengar ya. Saya masih bahas mengenai beberapa komunitas bisnis yang ada di Indonesia. Dan yang paling terakhir ini ada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo ya. Ini dibentuk pada 31 Januari 1952 dan berada di bawah pimpinan Dewan Pimpinan Nasional serta Dewan Pimpinan Provinsi DPP di 34 provinsi dan 350 Dewan Pimpinan di kota kabupaten. Komunitas bisnis di Indonesia ini merupakan representasi dari dunia usaha di Indonesia dengan keterwakilan dalam kelembagaan tripartit, ya. Dan visi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo adalah

untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk di dalamnya adalah keberlanjutan kategori UMKM dalam masa kerja 2023 hingga 2028. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo ini memiliki 4 program aksi unggulan ya, yaitu ada roadmap ekonomi, ekonomi inklusif UMKM Merdeka, program Kipas Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting yang berkolaborasi dengan 1.000 pengusaha untuk atasi stunting, serta ada sertifikasi Human Resource Industrial Relations untuk melahirkan sumber daya yang kompeten dalam pengelola daya manusia dan hubungan industrial. Ya, pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsudarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Termasuk peternakan, kesenian.
5: Iya. Evaluasi semua, kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Kesemuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar terutama dalam layanan kesehatan bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas pelayanan kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tengku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Ya, Bro Satria Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar Ruang Rindu. Edisi hari ini saya buka untuk Anda ya. Langsung gabung di line telepon dan juga line WhatsApp kami, by chat juga bisa, secara langsung juga bisa ya, pendengar. Untuk Ruang Rindu edisi hari ini ya, spesial lagu, ya, lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 1960 sampai 1970-an ya. Saya tunggu gabung-gabungnya Anda, pendengar ya. Untuk Ruang Rindu edisi hari ini 11 Juli 2026, lagu lawas Indonesia dan juga mancanegara di tahun 1960 dan juga 1970-an. Ya, Anda yang mau gabung-gabung boleh, saya tunggu sampai nanti jam 11 via chatting ya. Yang ingin gabung-gabung, selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini yang sudah beristirahat ataupun yang lagi bermalam mingguan ya. Ya, hati-hati di jalan aja, karena kalau malam minggu itu identik dengan keramaian ya. Ya, jadi jangan ngebut-ngebut gitu. Kalau mau jalan-jalan, nikmati pemandangan kota Ambon ya. Ada Celine Dion dengan The Power of Love.

0: Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Ya, baik pendengar, kembali lagi saya bacain yang udah masuk di line WhatsApp ya. Yang gabung di line telepon boleh, saya tunggu gabung-gabungnya Anda. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Kak Rivaldi, ini dari Mei ya. Mei di Aster, mau request lagunya Diana Nasution dong. Judul lagunya Malu-Malu Tapi Mau, asik ya. Nanti lagunya saya puterin untuk Anda. Ya, terima kasih untuk Mei. Dan di belakang Mei dari Ican, Ican di Kebun Cengkeh mau request lagunya Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Terima kasih Kak Penyiar. Terima kasih untuk Anda berdua yang sudah gabung ya. Ya, langsung saja saya puterin dulu deh. Ada Diana Nasution dengan Malu-Malu Tapi Mau, dilanjutkan dengan yang terbaik dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di line WhatsApp kami. Kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp Ruang Rindu. Ya, selamat malam Kak Rivaldi. Selamat malam juga. Ya, Kak Rivaldi, mau request lagunya Michael Lance to Rock dong. Oke. Judul lagunya Sleeping Child ya. Oke, saya cari dulu lagunya dari MLDR ya, Sleeping Child. Terima kasih untuk Anda. Oh, ini nggak ada namanya nih ya. Siapa? Mungkin dia lupa. Oke, terima kasih deh ya. Oke, nanti kalau request dicantumkan namanya ya. Oke. Ya, terima kasih. Nanti lagunya pasti saya puterin MLDR dengan Sleeping Child ya. Di belakang Kang No Name tadi ada dari Christine. Oke. Kak Rivaldi, selamat malam. Selamat malam juga. Mau request lagunya Dian Pasesa ya. Dari Christine di Batu Meja. Oke, terima kasih untuk Anda ya Christine. Lagunya nanti saya puterin dari Dian Pasesa dengan Apa Salahku. Oke, saya terima dulu satu penelpon. Ini malam hari ini banyak banget ya, tapi dia di via chat nih kebanyakannya. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Kakak Pali.
0: Ya.
1: Dari tadi saya ada yang masuk telepon, Kak.
0: Iya, by chat saja nih banyak.
1: Nombaran subisu semua tuh Kakak Faldi.
0: Mungkin lagi malam minggu kali ya.
1: Ah, kalau orang rumah tiga nih selalu lebih enak tuh langsung telepon begini biar ketong dapat dengar di seluruh Indonesia orang kenal tuh Kakak Faldi tuh.
0: Betul.
1: Terus cuma chat-chat ngapain?
0: Betul. Gitu.
1: Jadi yang chat-chat dari tadi orang rumah tiga, Mr. Elrino dan ABK Nolong Gandaria minta segera masuk telepon. Telepon tuh biar asik, Mira. Bisa dengar suara, bisa Kakak Fali, bisa kenal. Lalu kenal seluruh Nusantara, begitu.
0: Betul. Tuh,
1: Kakak Fali dong?
0: Iya, saya setuju.
1: Minta lagu dulu.
0: Ya, mau request lagu apa nih? Ya, untuk mancanegara dan juga Indonesia tahun 1960 sampai 70-an.
1: Siap. Itu mau dengar Michael Jackson pun You Another One bisa?
0: Oh ya, You Another One, asik ya, lagu lama.
1: Iya.
0: Nanti saya puterin ya. Iya.
1: Kakak Fali, bye-bye.
0: Alhamdulillah saya baik ya, sehat. Kalau Anda gimana?
1: Ya?
0: Kalau Anda gimana?
1: Aman. Ada bye-bye ketunggu bola. Persiannya apa nih?
0: Besok. Besok jam 6 antara Norwegia versus Inggris. Anda lebih jago kan yang mana nih?
1: Norwegia dan Inggris ya?
0: Iya.
1: Inggris tapi Norwegia ketonjangan ya, enggak penting tuh bola nih.
0: Iya, ada Halan soalnya ya.
1: Itu makanya.
0: Halan.
1: Iya. Nanti keturnya siapa yang gugur satu Kakak Fali toh?
0: Iya, saya kemarin Brazil sudah digugurin sama Norwegia. Semoga Norwegia kalah aja ya, balas dendam.
1: Itu akan. Kita jumpa nih teman-teman Belanda sepulang tuh Kakak Fali.
0: Oh, Belanda udah pulang dari awal ya, 32 besar.
1: Ini 32 oleh sejati tuh. Tapi ketan tetap setia toh.
0: Kalau Anda Argentina kah? Belanda,
1: Kakak Fali.
0: Oke, oh, saya kira anak FIFA. Saya kira anak FIFA itu.
1: Ceng, anak FIFA itu bermain dalam itu rekayasa tuh. Jelas, Messi jelas ya Kakak Fali.
0: Banyak drama ya, kalau pertandingan itu anak akan. FIFA. Aduh, saya juga kayak greget gitu nontonnya. Oke.
1: Itu aku Kakak Fali.
0: Kita lihat aja kalau Norwegia sama Inggris ini siapa yang menang. Kalau Argentina versus Swiss nanti jam 10 siapa yang menang. Itu bakalan diadu. Kalau misalnya Inggris yang menang, kalau Argentina yang menang, mereka berdua akan diadu di match selanjutnya.
1: Iya, bahaya tuh.
0: Bahayanya di situ ya. Ya, kita lihat saja.
1: Argentina pulang saja.
0: Ya, kita lihat saja apakah anak FIFA bakal pulang atau bakal melaju ke final.
1: Iya, kayaknya pulang.
0: Oke.
1: Oke, kali beta salam-salam saya ya.
0: Okay, boleh.
1: Iya. Beta jangan buang waktu lagi untuk seluruh penggemar PN 101. Selamat malam, salam kompak selalu, salam dari Mr. Retino dan teman-teman di rumah tiga Bunda Wiga di Wonosobo. Selamat mendengar suara, silakan masuk di keramik dengan Kakak Paldi. Dewa hujan, Dinda Melia, tidur tinggal Pak GP, dengar GP, GP sarong, si masuk-masuk dulu, orang rumah tiga tantang. Okay. Kakak Rere di pasu tengah, kemudian Abang Deren di tengah-tengah, lalu bunda-bunda di Manado, Eva Tanaki, Huawei Haong, Bung Fabio di Suli itu penggemar setia belum-belum masuk nih, masuk dulu orang rumah tiga tantang ikirame dan kakak Pali. Lalu untuk semuanya dari Sabah sampai Merauke, selamat malam, salam kompak selalu, salam dari Mr. Eldrino di rumah tiga Lorong Gandaria, komandan batalion siap kakak Pali.
0: Oke, beto, terima kasih
1: ya, itu standby monitor sampai selesai.
0: Mantap.
1: Oke, semangat Kak Fauzi.
0: Selamat malam, semangat. Terima kasih untuk Anda ya, Eldrin di Rumah 3 yang sudah gabung di segmen ini ya. Ada 3 bukan 3 penelpon, 2 chatting by WhatsApp dan juga 1 penelpon langsung dari Eldrin. Ya, oke. Besok nih banyak yang bangunnya harus orang bilang harus tempo, harus rada pagi soalnya jam 6 ini ada pertandingan Piala Dunia 2026 memasuki babak perdelapan final ya, dengar, dan juga menuju ke semifinal ini antara Inggris versus Norwegia, siapa yang bakalan menang di match ini. Dan di jam 10 pagi nanti ada Argentina versus Swiss ya, jangan sampai Anda lewatkan, dengarkan di Prosatria Ambon juga karena kita akan dengarkan ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ya, langsung aja ada Michael Lambs to Rock dengan Sleeping Child, ada Dian Pasesa dengan Apa Salahku, Michael Jackson dengan You Are Not Alone.

0: kalau bikin sesuatu terpena pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Ya, pendengar dari Dedi Doris dengan masih kau yang di hatiku untuk Anda. Dan akhir kata saya Rivaldi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Ya, dan setelah ini akan ada lagu-lagu atau musik pelepas lelah untuk Anda di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Selamat malam untuk Anda yang sudah beristirahat dan selamat bermalam minggu. Satu yang terbaik dari Whitney Houston dengan I Will Always Love You.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam program Keluarga Berencana, tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya itu, ibu, anak, dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.

Hati atau liver adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Organ berwarna merah kecoklatan ini terletak di rongga perut bagian kanan atas. Tepat di bawah tulang rusuk, hati memiliki fungsi sekaligus untuk menghasilkan cairan empedu, membantu pembentukan protein, mengolah racun dan zat kimia untuk dibuang, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, dan menyediakan cadangan energi. Jagalah hati kita, karena banyak tugas yang dapat dikerjakan oleh hati kita. Salam sehat untuk kita semua.

Pada suatu hari, Konfusius berkata, "Kita boleh berbuat apa saja. Semua kita, seumur hidup kita, mencuri, menyiksa, menipu, pokoknya apa saja." Dan salah seorang muridnya bertanya, "Master, kok enak sekali ya? Tapi, apakah ada syaratnya?" Jawab Konfusius, "Syaratnya sangat ringan. Kalian boleh berbuat jahat seumur hidup kalian, tetapi cukup satu hari saja sebelum meninggal dunia. Jadilah orang yang baik." Murid yang lain pun menanggapi, "Tapi Master, kita kan tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia." Kata Konfusius, "Oleh karena itu, anggaplah besok kamu akan meninggal dunia. Jadilah orang yang baik hari ini. Mudah kan? Dan jalani saja."

Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan, terumbu karang serta ekosistem laut yang ada. Maka keturunan kita bisa melihat dan menikmati kekayaan laut yang kita jaga selama ini.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi 1 untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak, musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Sabtu 11 Juli 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rival di atas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

0: luar dugaan,
1: betul
0: karena,
1: sekali.
0: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya bolanya akan masuk ke gawang.
1: Iya.
0: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi kiper dari timnas Inggris, tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia dan itu menjadi gol kelima dia. Artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris, tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal.
1: Iya.
0: Sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan mendengarkan barusan deh?
2: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari cerai lain.
1: Iya.
2: Mungkin ya 3-1 atau
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
3: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut, bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol, kendati pun ada gol kedua tadi, itu terluar dari apa, karena terperangkat apa. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi 2 gol. Seperti biasanya. Berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Pak
4: Toto? Pemain Inggris itu sabar. Saya yakin akan tambah gol lagi.
1: Oke. Okay.
4: Tapi siapa ya? 2-1 untuk Inggris nanti.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Toto.
4: Salam olahraga. Jaya selalu.
1: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya,
5: seperti tadi yang sebut 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
1: Iya, oke.
0: Nusa belum Pak.
1: Nusa belum.
5: Nanti Nusa masuk lagi buat tambah supaya 2 gol lagi 3-1. Tadi saya bilang.
1: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana Bung?
0: Ya memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
1: Ya.
0: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya.
1: Iya.
0: Pertahanan dari Norwegia, mereka begitu apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modweke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan, tapi ya itu tadi, dengan berlapisnya pertahanan dari Norwegia membuat satu situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih variatif ya,
1: tekanan
0: yang mereka

0: lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Yeah. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi okay, melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi ya, potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
0: Oh iya, tadi ada momentum ya dari Sorloth, dari Sorloth.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Andre Sorloth. Sebenarnya kalau kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul.
0: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya.
1: Nah,
0: memaksa
1: itu dia.
0: Melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Jordan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya, kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah dia. Karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi, lewat sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Jordan Pickford.
1: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jubri?
0: Kalau menurut saya, Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession, dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan bagi Norwegia ya, ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan.

0: Junaidi.
1: Pagi, Pak Wisnu.
0: Ya, pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
0: 4-1 untuk siapa nih?
1: Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia Menyapa Pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris, dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya, di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tomo Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kembali saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan

0: dan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia sudah memasuki babak yang kedua. Kali ini pertandingan belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off, kali ini bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kiri Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Tadi main nomor punggung 6 dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Weahy di sana bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri ada Harry Kane, terjatuh Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg, terjatuh Harry Kane menghasilkan tendangan bebas. Kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia, ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor punggung 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Sedang bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan bersudah mundur dulu kalau ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung terhadap kotak penalti namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris, bola meninggalkan lapangan. Kali ini lemparan ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini nomor 17 Hegem, dia kembali ke tengah. Kali ini bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem, masih Hegem menguasai bola. Kali ini dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger kepada jaga gawang. Nylund, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh main-main Norwegia ke belakang lagi. Kali ini masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Seldrup, kembali lagi ke belakang. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, moping 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit Wolfie, namun bisa mengendalikan kondisi. Dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia ke belakang kali ini, bagaimana penjaga gawang Nylund coba untuk mengirimkan umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Balik pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Sanderberg, masih coba membawa bola sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini mencoba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali ini yang dituju adalah Serlos. Serlos dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlof, Alexander Serlof dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya, sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam kotak penalti, langsung Odegaard bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi, bola yang dikirimkan oleh Ryerson. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard. Bersiap kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem, itu melakukan cocoran saja. Tom Brown, dia saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan. Sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh, dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi.
1: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
0: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
0: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
0: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
2: After review, number 9 of all Norway push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: Ah, ternyata corner diulang.
1: Ya, yeah.
0: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini, mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang, dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Ada tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap untuk melakukan tendangan sudut Odegaard. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Odegaard. Erling Haaland di sana masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya,
3: tempatnya Ryerson.
0: Ryerson
3: yang masih terduduk, mungkin kenapa tadi mikir nggak jadi gol
0: gitu. Lesu gitu ya,
3: lesu
0: ya.
3: Lesu darah.
0: Lesu darah. Ada aja di orang Norwegia kan lesu darah, bro.
3: Iya, lesu darah. Ini warna seragamnya merah.
0: Oh,
3: ya.
0: Iya.
3: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia yang menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan back kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor 14 lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan pemain Patrick Berg. Coba terjadi perebutan sana juga ada Eze. Buang saja ke depan. Eze mencoba kiri, Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang berhasil menguasai bola. Sodokan saja ke depan, ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane diberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi, Merguehi angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana kini menguasai bola pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri, mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih bagaimana Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornes tadi, kemudian Odegaard, ada Patrick Berg, coba begini, Sandberg masih memainkan bola di dapat tangan sendiri, mencoba kini perlahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornes, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Lalu Sandberg mencoba menguasai bola, balikan lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, balikan lagi pemain 17 tadi nampaknya ada Hagen. Ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sandberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri, mencoba gini. Pemain-pemain Norwegia mencari celah penguasaan bola. Ada Sandberg menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Gustavo Jael tadi. Ejer, Ejer lagi kepada Nylan, masih Nylan menguasai bola di daerah kotak penalti, sudahkan lagi pada Ejer, tangan dia kepada Ornes, angkat ke depan cari kus dengan Alexander Sorloth, dibayangi ketat tangan lagi pada Sandberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sandberg menguasai bola, sorotan ke tengah dia mencari Patrick Berg, menguasai bola ke Norwegia mengikaran tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan pemain yang cedera tadi. Bagaimana Ryerson, ya masih. Bagaimana Odegaard masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sandberg balikan lagi ada Odegaard, 4-1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sandberg, masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia ada Martin Odegaard, 4 namun tidak jadi. Bahaya ini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri, berbahaya. Dengan Alexander kirimkan umpan ke tengah, berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. menit 63 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1, Penengah Pro 3 dan juga Penengah Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Ada Jordan Pickford, gawang dari Inggris, menguasai bola, sodokan aja langsung jauh ke depan. Bola dalam ketinggian 3.5, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja. Tak tepat tadi, John Stonky menguasai bola, sodokan saja kepada Elliot Anderson. Masih Anderson coba menarik depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Dengan bebas bagi Inggris, ya seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan tendangan bebas, pulang kembali tendangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan. Pertandingan sudah dilakukan. Edwehi sodorkan sepeda kepada Anthony Gordon. Masih Gordon menguasai bola, dibalikkan oleh Ornes, menunduk ke belakang kepada Edwehi. Pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone. Keseluruhan berita mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia. Hasilkan tendangan gawang saja. Dengan kita lihat kita Alessandro Del Piero, Cafu dan juga Ronaldo, Ronaldo botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri, kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfi tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Jadi berebutan di sana oleh Alex Elliot Anderson, sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, masih Gordon, sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya, oh mencuri sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sodorkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini, sodorkan lagi kepada Johnstone. Buka lingkaran tengah, Johnstone baikkan lagi kepada Konsa. Coba cari Elliot Anderson, masih Anderson, Bukayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan, nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sorlot yang akan keluar. Ya, Alexander Sorlot yang harus tarik keluar, digantikan oleh Bob nampaknya, nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak digantikan siapa lagi, nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Bahaya nampaknya Andreas Sjoldrup yang harus juga ditarik keluar. Sorlot dan Sjoldrup harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Ini Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri,
1: ya,
3: dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung?
1: Ya, ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia. Setelah kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Antonio Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stalis Walbalken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sorlot Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama. Tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia. Karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya. Ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberziezi, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Henderson Bridge ini harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
3: Iya, berbagai pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Iya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut. Jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi. Dan ini disiapkan juga Rhys James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan. Dan menarik ya, yang digantikan justru Anthony Gordon.
3: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
3: Ya, Rhys James bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
0: Ya, lempar ke depan kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemainnya Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana bisa ada Guehi, ke belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, kuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia, kali ini ada Hegem, bekerjasama dengan Sanderberg di sana, masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsenal kali belakang, menjal gawang, Nylon geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Nylon, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nylon pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Nylon, bergeser ke kanan, kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, balik pada belakang jaga gawang Nylon, langsung umpan jauh yang dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris, kepada Rhys James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Rizky Hussana, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menurut pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia. Tadi terjatuh Erling Haaland, coba untuk melakukan penetrasi namun terjadi kali ini melalui Arsners di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba masuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsners belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris, Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti, tidak sama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rhys James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan. Hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia. Namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsners yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membawa serangan. Dengan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris kali ini, mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James di sektor lingkaran tengah pertandingan. Geser kali ini masih Bukayo Saka di sana di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly, bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia ke tengah, ada John Stones bergeser ke kanan. Bukayo Saka dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris Norwegia. Namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, melebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze, masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson kali ini. Bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze tengah dia, John Stones lebar ke kanan pada Saka, dibayangi lulus.